kote mbele yangu, imani yangu ni maisha yangu, afya yangu ni sherehe yangu. Fanya fanya, fanya ufurahi, hata wewe, wewe ndugu yangu. Basi basi, basi mwendo kasi, huku huku, huku tumefika. Basi, basi mwendo kasi, sasa hapa, sina wasiwasi. Kote kote, kote mbele yangu,

furahi hata wewe wewe ndugu yangu basi basi basi mwendo kasi huku huku huku tumefika basi basi mwendo kasi sasa hapa sina wasiwasi kote kote kote mbele yangu.

0: Huku, huku tumefika. Basi, basi mwendo kasi. Sasa hapa, sina wasi wasi. Kote kote, kote mbele yangu. Imani yangu, ni maisha yangu. Afya yangu, ni sherehe yangu. Fanya fanya, fanya ufurahi. Hata wewe, wewe ndugu yangu.
1: Asanteni sana. Tunamuomba Mungu atuepushe na majanga, maradhi, pia husda, vijicho. Atupe mwisho mwema, ewe Mola. Tuepushe na hasira, hasada. Duniani tunapita, imani njema, mwisho wake sio hasara. Simama juu, shukuru.